0: Hitcha! Hitcha! Hitcha! Hitcha!
1: Uri kuranda kairo. Hoka ngubi. Owe na. Umutumba. Kwa yaya. Masiona. Masiona. Uri kuranda kipati. Jolongune. Jie mwa. Lumpuru kuto. Masiona. Masiona. Masiona.
0: Unajua wewe ndo nanyoka? Wewe ndo nanyoka? Hai bro, amate. Ukijaka.
1: Ure kama kupungua mbe. Usuru mbe. Kai bro, unakumba.
0: Ule jwe dambe lo. Yongombe. Kai bro, menenda. Wazenga. Wede, haga uru, kamu doma, kaga burwa, rambara, wede, honda na, honda ule, kai burwa, honda go, hija, hija,
1: une kwa nanda na wanyoka, kai burwa, umate, kujeka, masiona, masiona,
0: une jwa ta kairu, haga ngui, kamu doma, kaya ya. Wede, wanyama, yegenga, kairiwo, rombande, hija.
1: Ule yonkuta ina una, yobi rumpo, yobi kwemu, ya kondo, yobi rongo, yobi uro, mika mwize, woku babu, hija, masiona, masiona. Ule yobi rumpo batu pula kwande, Hobi kwa, yata, yanda, waka viheo, ujuru, ujungopo, ukarefa, masiona, masiona.